0: Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Lagu dari Onca, Ayah Bunda, berjudul Ku Cinta Kau Apa Adanya, yang Umay putarkan ya di pagi hari ini, spesial untuk Ayah Bunda yang mungkin lagi di perjalanan ke kantor gitu ya. Hati-hati di jalan Ayah Bunda, karena memang meskipun besok libur gitu ya, sekarang ini pada kayaknya macet itu di mana-mana gitu ya Ayah Bunda, baik pagi ataupun sore hari. Tapi kalau misalkan di pagi hari ini kayaknya enggak mungkin gitu ya. Enggak macet gitu ya, kecuali hari libur gitu ya. Karena kayaknya semuanya pada sibuk gitu ya Ayah Bunda kalau misalkan di pagi hari ini. Dan buat Ayah Bunda yang lagi di rumah gitu, lagi apa Ayah Bunda di pagi hari ini, atau mungkin sekarang lagi riweh-riwehnya gitu ya Ayah Bunda, mempersiapkan masakan buat nanti siang gitu ya, atau mungkin sekarang itu lagi beres-beres aja ke Umay gitu ya, dan ditemani Umay Ayah Bunda selama 3 jam ke depan. Mungkin buat Ayah Bunda yang lagi di rumah gitu, yang lagi beres-beres, enaknya kalau misalkan beres-beres itu ditemani dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau gak sih Ayah Bunda, kalau misalkan gak ada lagu, apalagi kalau misalkan di rumah ini cuma Ayah aja atau Bunda aja gitu ya, karena semuanya udah kerja, udah sekolah gitu ya anak-anak, kayaknya gak menutup kemungkinan sepi gak sih Ayah Bunda. Jadi kalau misalkan bersih-bersih itu enaknya sambil ditemani dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang Ayah Bunda ya. Akan Umay tunggu rikasan Ayah Bunda, atau mungkin kirim salam Ayah Bunda, atau mungkin curhat gitu ya sama Umay, boleh banget ya. Langsung saja Umay akan tunggu sampai jam 10 nanti.

Anda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
1: Si autoimun ini memang majoritinya.
2: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
3: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
4: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

up your voice, come on.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Komdigi menegaskan tenggat implementasi registrasi kartu SIM berbasis biometrik pelanggan seluler pada Juli 2026 sudah final. Ketentuan tersebut telah ditetapkan pada PM Komdigi nomor 7 tahun 2026 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler.

0: Pemerintah Kota Malang masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan teknis dari Kemendikdasnemen terkait isu berakhirnya masa kerja guru honorer pada 31 Desember 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan hingga kini belum ada aturan resmi yang diterima Pemkot sehingga kebijakan terkait nasib guru honorer masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Meski begitu, Pemkot Malang menyatakan akan mengupayakan agar para guru honorer tetap bisa mengajar di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, DPRD Kota Malang menyebut sebagian besar guru telah diangkat menjadi ASN maupun P3K dan saat itu tersisa sekitar 200 guru honorer yang ditargetkan selesai diangkat tahun ini. Demikian News Flash pagi ini.
1: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Cari tempat liburan seru yang bisa main seharian.
2: Belum ke Malang kalau belum cobain bakso bakar.
3: Tuh, kapan ya?
0: Mau bepergian? Mau liburan kemana sih kamu? Nungguin apa? Pesan aja tiketnya sekarang di aplikasi easybook.com. Aplikasi penjualan tiket bus, kereta api, dan ferry yang bisa bawa kamu kemana aja dan kapan aja dengan hemat. Kamu bisa dapetin diskon plus cashback sampai dengan 52% dengan kode promo EBMASFM. Dan ada juga layanan pay later yang bisa kamu manfaatin loh. Sekarang mau liburan atau bepergian gak perlu ribet dan nunggu-nunggu lagi deh. Download aplikasi easybook.com sekarang. Bebas bepergian, bebas pilih promonya.
3: Eh, bisa pas gini ya?
4: Lantas mengapa ku masih menaruh hati pada...
5: Halo ya bunda, kita dari
6: Yudhusin.
5: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio keluarga Anda.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Lagu dari Krisdayanti, Ayah Bunda, berjudul Menghitung Hari, yang Umay putarkan di menit 46 jauh dari pukul 7 di Radio Masa FM di pagi hari ini. Ayah Bunda, ngerasa gak sih sekarang itu kan sudah 2026 ya, kayaknya perkembangan internet itu sangat cepat gitu ya Ayah Bunda. Jadi kayaknya berbagai informasi itu bisa kita akses gitu ya. Tapi buat Ayah Bunda dan Umay juga sih terutama ya, harus waspada karena di situ juga banyak informasi-informasi hoax gitu ya. Dan terutama terkait tentang persalinan gitu ya Ayah Bunda. Jadi kayaknya dulu tuh kalau misalkan Ayah Bunda mau bersalin itu kayaknya susah gitu ya buat mengakses, kayak gimana gitu caranya gitu ya. Dan ternyata juga banyak metodenya gitu ya Ayah Bunda terkait persalinan ini. Nah, bukan Ayah Bunda ya, tapi lebih ke bundanya gitu ya. Umay mau sharing nih sama bunda-bunda dimanapun Ayah Bunda berada. Bukan Ayah Bunda ya, tapi bunda-bunda gitu ya. Kira-kira Ayah Bunda gitu ya, maksudnya kok masih Ayah Bunda aja ya. Kayaknya kalau misalkan gak ada ayahnya, cuma bundanya aja itu kayaknya kurang pas gitu ya Bunda ya. Nah, Umay mau sharing nih Ayah Bunda sesuai dengan yang Umay share di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM gitu ya. Kira-kira kalau misalkan disuruh pilih itu ya Ayah Bunda ini suka persalinan metode seperti apa gitu ya Ayah Bunda. Mungkin sesar ataupun normal atau yang yang terbaru ini apa nih Ayah Bunda. Nanti kita akan bahas gitu ya Ayah Bunda di Radio Mas FM ini di jam 9 gitu ya, di Dialog Pakar bersama Om Melani gitu ya Ayah Bunda. Dan Umay mau sharing ini terkait metode lahiran versi Ayah Bunda ini apa gitu ya. Boleh sharing di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611 045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Lagi capek ya? Santai bareng Radio Mas FM aja ya bunda. Mau dengerin lagu apa? Langsung aja WA di nomor 0811-3611-045. Selalu di Mas FM.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: hari Sabtu jam 7 malam sampai 9 malam hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo, cerita tentang orang yang banyak uang yang sangat mencolok hidup mewahnya. Do re mi fa sol la si do.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini ya Bunda, di titik pertama terpantau di kawasan KPRI Justisia, Pengadilan Negeri Malang, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, arah selatan ya Bunda, kondisi lalu lintas terlihat ramai lancar. Arus kendaraan cukup padat namun masih bergerak stabil gitu ya Ayah Bunda.

0: dan beralih ke titik kedua di Jalan Galunggung nomor 76C Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Tepatnya di Jalan Galunggung arah utara nih Ayah Bunda, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Ayah Bunda tetap jaga konsentrasi dan utamakan keselamatan saat berkendara ya, terutama di ruas jalan dengan aktivitas kendaraan yang cukup tinggi. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini, semoga perjalanan Ayah Bunda lancar dan nyaman sampai tujuan.
1: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Mas FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM. Malam.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Masih bersama Umay Ayah Bunda di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Jangan kemana-mana ya Ayah Bunda, karena nanti jam 9 akan ada dialog pakar gitu ya, dan akan pun interview bersama Oma Lani gitu ya Ayah Bunda. Beliau merupakan pelopor pertama hypnobirthing di Indonesia, sekaligus praktisi hypnobirthing yang telah banyak membantu para ibu menjalani proses persalinan dengan lebih nyaman dan positif Ayah Bunda. Jadi buat Ayah Bunda yang masih bingung gitu ya, nanti kalau misalkan apalagi buat ibu-ibu muda gitu ya, masih bingung mau persalinan yang metode apa gitu ya, mungkin hypnobirthing ini bersama Oma Lani ini bisa menjadi salah satu alternatif Ayah Bunda, terutama bunda-bunda gitu ya, untuk nanti persalinan kedepannya gitu ya. Jadi buat Ayah Bunda jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Masa FM. Nanti di jam 9 akan ada pon interview bersama Oma Lani yang membahas tentang hypnobirthing.

0: di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Hai hey Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
2: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, akhirnya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dia lebih dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional, bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.
3: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
4: Si autoimun ini memang majoritinya.
5: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
6: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
0: Ayah Bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

Halo ya Bundel, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makanannya dimasak pakai kecap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu karena bakal ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang pada tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang ya, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengar ini benefit yang bakal kamu dapetin. Gratis satu porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama, jadi wajib datang lebih awal ya. Dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih menduan, tahu bakso atau tahu wali yang dicocol pakai kecap sedap. Bawa pulang satu goodie bag produk dan bisa seru-seruan di foto booth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, Pesta Kuliner Kecap Sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur nih ya, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie sedap, mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya pendaftarannya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celmek eksklusif kecap sedap. Yuk adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos juga. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan langsung sama Western National kesayangan kita semua, ada Hi-Fi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syadunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarin tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat dan mungkin si dia ya buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau bisa di radio kesayangan kamu ini. Untuk informasi lebih lanjut terkait Pesta Kuliner Kecap Sedap, bisa chat ke 0811 307 8076.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh Tijus, bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Ayah bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: akan bersama para narasumber inspiratif dan ahli di bidangnya, Ayah Bunda. Dan pagi hari ini kita akan membahas salah satu metode bersalinan yang kini semakin populer di kalangan ibu hamil, yaitu hypnobirthing, metode yang dikenal dalam membantu ibu lebih rileks, tenang, dan nyaman selama proses persalinan ya. Dan di pagi hari ini kita telah terhubung melalui telepon bersama narasumber luar biasa gitu ya, Ayah Bunda, yaitu Omalani Kuswandi. Beliau merupakan pelopor pertama hypnobirthing di Indonesia, sekaligus praktisi hypnobirthing yang telah banyak membantu para ibu menjalani proses persalinan dengan lebih nyaman dan positif. Halo, selamat pagi Omalani.
1: Selamat pagi Umay, selamat pagi Ayah Bunda, apa kabar semuanya?
0: Baik.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Baik. Oma, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya bisa sharing di Radio Mas FM bersama Umay dan Ayah Bunda yang ada di rumah gitu ya.
1: Ya, makasih juga aku udah diundang sini.
0: Sama-sama Oma. Langsung ya kita ke pembahasan kita di pagi hari ini ya. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu Oma, apa yang dimaksud dengan hypnobirthing dalam proses persalinan?
1: Oke, makasih Mbak Umay. Jadi hypnobirthing ini dari kata-katanya dulu ya, aku jelasin dari kata-kata hipnosis dan birthing. Hipnosis itu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bisa dipelajari oleh semua orang gitu. Tapi di masyarakat hipnosis itu terlanjur image-nya itu negatif, takut orang nanti ditepok, dibuat tidur, diambil dompetnya. Nah, kalau itu sebenarnya ilmu gendam gitu. Kalau hipnosis itu bagaimana kita memperbaiki diri, meningkatkan ketenangan, meningkatkan kepasrahan, supaya pas hamil, melahirkan itu bisa lebih nyaman. Biasanya ibu hamil itu kan banyak perubahan-perubahan yang harus dihadapin. Misalnya trimester pertama, mual, muntah, pusing. Nah itu kalau ikut hypnobirthing biasanya keluhan itu akan berkurang. Jadi bisa makan dengan enak, bisa menikmati kehamilannya lah gitu. Nah TM2 surganya kehamilan. TM3 biasanya ibu ini mulai takut, panik, cemas, nanti lahirannya gimana gitu ya. Makanya setiap kali pelatihan itu, setiap kali ikut hypnobirthing, ayah harus ikut karena ayah akan menjadi pendamping yang utama selama hamil dan proses persalinan gitu. Marian.
0: Oke. Ayah tuh sangat berperan aktif ya Bunda ya. Ya Oma ya, apalagi buat memotivasi istrinya gitu ya buat melahirkan ya Oma ya.
1: Iya, jadi selama hamil sebetulnya yang harus bertanggung jawab kan ayah dan bunda. Kita bisa hamil kan karena ada pertemuan sperma. Betul. Dan sel telur. Kemudian dititipkan di dalam rahim ibu. Jadi ayah harus bertanggung jawab, ibu juga harus bertanggung jawab, sama-sama lah gitu. Nah kalau zaman dulu memang nggak se-stress sekarang. Jadi rata-rata edukasi itu hanya untuk istri. Tapi setelah saya ikut hypnobirthing tahun 2003, saya kembangkan itu dan alhamdulillah sampai hari ini akhirnya sekarang kebanyakan, belum semuanya ya, para suami juga ikut edukasi, para suami juga ikut mendampingi pada saat lahiran gitu, jadi ibu bisa lebih tenang.
0: Oke, sangat menarik sekali nih Oma ya. Nah, apa saja sih Oma manfaat dari hypnobirthing untuk ibu selama proses persalinan Oma?
1: Oke, manfaatnya banyak sih, maksudnya di persalinan ya. Kalau di persalinan itu, biasanya kalau kita meningkatkan ketenangan diri, biasanya aku tanya nih, saat mau lahiran itu, apa yang ibu paling takutin? Yang paling mereka takutin adalah rasa nyerinya. Nah, sebetulnya rasa nyeri itu, nggak mungkin Allah tuh kasih yang berlebihan.
0: Betul.
1: Pasti akan kasih sesuai dengan kekuatan kita. Tapi karena kita udah terlanjur di rekaman bawah sadar itu, melahirkan tuh nyeri, itu yang kita harus delete. Nah, mendelete-nya dengan cara hypnobirthing itu. Jadi tubuh manusia itu kayak komputer hidup gitu. Jadi semuanya disimpan di software pengalaman hidup kita. Kalau yang nggak baik ya kita delete. Kalau yang baik ya biarin aja gitu. Nah biasanya ditanya dulu pada saat melahirkan apa yang paling takutin. Ada yang takut nyerinya. Jadi di tubuh kita ada endorfin loh yang harusnya bisa ngurangin rasa nyeri gitu. Jadi waktu aku lahiran pertama 5 jam per vagina. Yang kedua aku sama sekali nggak ada rasa nyeri. Jadi enak banget melahirkannya.
0: Relax gitu dan ya Oma ya.
1: Oh iya relax. Sampai kamar bersalin 10 cm tinggal numpang ngeden doang Umay.
0: Oke, baik. Nah, ini kenapa sih Oma

0: ya, hypnobirthing menjadi tren melahirkan masa kini bagi banyak ibu hamil, Oma.
1: Oke, sebetulnya tren itu kan ilmu itu datang biasanya sesuai dengan kebutuhan manusia gitu.
0: Betul.
1: Kalau dulu memang relatif ibu-ibu, bapak-bapak itu kan tenang, terus penuh dengan gerak gitu ya. Akhirnya akan membuat otot tuh lebih siap dibandingkan dengan sekarang, rata-rata kan generasi itu mager ya, malas gerak gitu. Kadang-kadang kalau dulu kita pesan makan, mau makan harus keluar, sekarang gojek yang datang. Jadi banyak banget aktivitas itu nggak dilakukan gitu. Dan akhirnya badan kita itu kalau mau lahir hanya harus gerak gitu, karena kayak seperti hormon relaksin itu bisa keluar di tubuh kita yang akan buat kita relax ototnya itu kalau kita gerak gitu. Nah makanya kita memberikan edukasi biasanya sesuai dengan kebutuhan. Jadi karena ibu stresnya meningkat, kalau stres kan bisa ngeblok semuanya, yang endorfinnya nggak bisa keluar, akhirnya nyerinya berlebihan gitu. Sebetulnya kayak di pedalaman, mereka itu melahirkan enak banget gitu, ya kan? Nggak pernah ikut edukasi, karena yang di mindset-nya itu melahirkan itu alami gitu. Nah, sedangkan kita di mindset orang kota itu melahirkan itu banyak banget yang ini itu, takut ini itu, tapi mager, males gerak gitu. Nah, kita edukasi ulang bahwa melahirkan itu sebuah alami. Dasar kita hamil, Allah menciptakan jalannya lewat vagina, ya bisa lewat vagina. Kalau ada indikasi baru operasi. Nah, itu kita edukasi ulang sambil mengajak ayah juga gitu. Dan ayah ibu ini nanti bisa berkomunikasi dengan adik janinnya. Jadi seru sih kelasnya.
0: Seru sekali ya, apalagi buat suami istri baru ya, Oma ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, Oma. Nah, gimana sih Oma teknik relaksasi dan pernafasan dalam hypnobirthing membantu mengurangi rasa takut saat melahirkan?
1: Oke, relaksasi yang kita akan lakukan tuh tubuh kita kan fisik, mental, dan spiritual. Jadi kalau relaksasi fisik ya kita dengan nafas gitu ya. Kemudian otot yang biasanya tegang kita rilekskan. Kita biasanya cek bagian mana yang tegang gitu. Kadang-kadang juga ibu kan salah kaprah tuh sakit teriak. Padahal kalau kita teriak hah gitu, vagina kita nutup. Nah itu kita edukasi ulang. Jadi kalau teriak jangan seperti itu. Ada teriakan-teriakan yang membuat vagina buka. Maksudnya teriakan yang dengan lembut gitu, vagina kita membuka, vagina kita rileks. Nah itu kan kita sharekan semuanya, sehingga ya alhamdulillah banyak ibu yang bisa melahirkan dengan nyaman sih saat ini dengan teknik hypnobirthing ini.
0: Oke, Oma, dari hypnobirthing sendiri ya dapat diterapkan pada semua jenis persalinan apa saja, Oma, dan bisa dijelaskan, Oma?
1: Persalinan secara garis besar kan persalinan pervagina dengan C-section. Pervagina juga bisa sih, bisa dengan vakum gitu. Dua-duanya bisa sih. Sekarang kalau aku tanya nih, kalau mau sesar orang panik nggak sih masuk kamar operasi gitu kan?
0: Betul.
1: Biasanya kan ada ketakutan juga gitu. Aku pernah dampingin seorang ibu tuh waktu hamil pertama itu sesar, dan dia begitu dikasih, padahal dokternya semua udah kasih penjelasan, tapi karena dia saking paniknya, dia nggak nangkep penjelasan dari dokter itu, sehingga pas disuntik di tulang belakang untuk anestesi bagian perut ke bawah, itu dia teriak-teriak histeris gitu. Akhirnya dibius total dan dikasih Valium. Nah, waktu hamil yang kedua, saya diminta mendampingi di kamar operasi. Nah, itu aku hipno, aku relaksasi. Tadi yang pertama tekanan darahnya jadi 250, ini yang kedua jadi enak banget gitu. Nah, tapi memang nggak bisa semua kamar ditutupin orang luar gitu ya, biasanya terbatas gitu karena ibu itu sampai mau bunuh diri waktu lahiran, jadi aku diizinin gitu. Tapi dengan saya mendampingi merelaksasi di kamar bersalin, kemudian juga ibunya tuh bisa rileks, tekanannya nggak naik, berarti itu kan keuntungan buat semuanya kan. Kalau misalnya tekanan darah naik pasti timnya juga sibuk banget gitu. Jadi kayak di kamar operasi itu kayak bercanda tapi serius ya maksudnya. Jadi lahirannya bisa lebih nyaman gitu. Nah itu aku pernah melakukan juga, tapi tentunya atas izin dari pihak rumah sakit
0: dan keluarga ya, Oma ya,
1: dan permintaan ibu gitu.
0: Oke, sangat menarik sekali nih Oma ya. Ini Umay, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup dialog pakar di pagi hari ini ya Oma ya. Nah, menurut Oma sendiri, apakah hypnobirthing lebih efektif dibanding metode persalinan biasa, Oma?
1: Nah, ini yang disebut lebih efektif itu maksudnya apa? Nggak jelas ya. Jadi, kalau dengan metode hypnobirthing adalah salah satu additional ya. Maksudnya, sebetulnya kan ibu melahirkan itu harusnya tenang, ikhlas, pasrah. Tapi karena banyak perjalanan itu ibu sekarang ini memang arahnya pada stres, rata-rata ibu bekerja gitu kan. Jadi ini merupakan solusi yang baik untuk mempersiapkan persalinan. Kalau efektif sih sebetulnya di hypnobirthing ini kalau dilatih akan lebih efektif. Jadi pada saat kita memberikan pelatihan itu, kita kasih tugas mereka praktis, medium, gitu ya. Tapi kalau mereka nggak praktekan ya, dapat hari itu ya kadang-kadang nggak bekerja gitu. Jadi itu yang sebetulnya kita selalu tekankan kepada para ibu hamil beserta dengan suaminya, latihan komunikasi sehingga pas lahiran itu mereka tuh kalau yang latihan tuh kita lihatnya enak gitu, rasanya nyatu gitu loh, antara ayah, ibu dan janinnya gitu.
0: Oke, sangat menarik sekali ini ya Oma ya. Semoga pembahasan hari ini bisa menambah wawasan ayah bunda, khususnya bagi yang sedang mempersiapkan proses persalinan agar bisa menjalani dengan lebih tenang, nyaman dan positif juga ya Oma ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Semoga semua ibu bisa melahirkan dengan nyaman dan ayah bisa mendampingi dengan ketenangan batinnya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya untuk Oma Lani Kuswandi atas waktu dan informasi yang luar biasa yang sudah dibagikan di pagi hari ini untuk mengenai hypnobirthing. Terima kasih ya Oma untuk waktunya.
1: Sama-sama, Omai.
0: Sukses selalu. Oke, siap. Terima kasih ya, Oma ya. Itu tadi Ayah Bunda Hypnobirthing bersama Oma Lani. Dan jangan kemana-mana ya, Umay akan menemani Ayah Bunda sampai jam 10 nanti dan selalu di Mas FM.
2: Have a great day. Terima kasih masih bersama kami. Dan mari mendengarkan program kesayangan Ayah Bunda selanjutnya.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Bunda, saya Agnes Syafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

Lagu dari The Virgin Ayahbunda berjudul Cinta Terlarang ya. Ini Umay putarkan spesial dari Mas Widodo dari Lawang gitu ya. Halo Mas, gimana kabarnya di pagi hari ini? Mau kirim salam buat Pak Budi Lawang, Pak Unyi Lawang, Bu Sumini Lawang. Waduh, semuanya Lawang ini ya Mas ya. Ini tetangga apa saudara ini Mas ya? Buat Kak Umay yang lagi bertugas, semoga sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki. Sama-sama ya Mas Widodo juga gitu ya. Barokah semuanya gitu ya. Saya setia sama Mas FM, setiap hari dengerin lagu Mas FM, mantap Kak Umay. Waduh, terima kasih ya Mas Widodo ya, karena selalu mendengarkan radio Mas FM. Nah buat Ayahbunda ini yang mau request lagu ya bersama seperti Mas Widodo, boleh banget langsung saja hubungi WhatsApp radio Mas FM di 0811 3611 045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tis, Tisa.
3: I call you later, bye.
2: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM. Radio.

Lagu dari Samson Ayunda berjudul Kehadiranmu ini Umay putarkan spesial dari Bunda Fatima dari Lawang gitu ya. Halo Bunda, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan ini menjadi lagu penutup gitu ya Ayah Bunda di Inspirasi Pagi hari ini gitu ya. Semoga informasi-informasi yang Umay sampaikan bermanfaat dan lagu-lagu yang Umay putarkan bisa menghibur Ayah Bunda dimanapun Ayah Bunda berada di pagi hari ini. Selalu jaga kesehatan ya Ayah Bunda, karena memang cuacanya ini gak nentu gitu ya. Kadang kalau misalkan siang ini panas banget, tapi kalau misalkan sore bisa hujan lebat gitu ya Ayah Bunda. Jadi buat Ayah Bunda harus jaga kesehatan gitu ya Ayah Bunda. Umay pamit dari ruang dengar Ayah Bunda dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
3: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
2: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
2: keluh bunga merah.
3: Mengapa?
2: Tanya bunga ungu.
3: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
4: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pot. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
2: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
4: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
2: Lalu dia menyirami bunga merah.
4: Ah segar,
2: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
4: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
2: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Tips dari dokter, bagaimana cara menjaga kesehatan rahim agar terhindar dari miom dan kista, dok?
2: Oke, pertama tadi ya, kebersihan vagina, satu, itu juga penting ya. Jadi kebersihan vagina, cebok juga harus benar, harus bersih. Terus habis itu, makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, jangan terlalu berlebihan. Junk food, zaman sekarang ya kan, makan-makanan yang ada di pasaran itu kan udah MSG-MSG, itu juga dikurangin ya. Boleh tapi jangan sering aja. Terus habis itu diperhatikan, yang paling penting cewek-cewek nih harus mencatat siklus haidnya ya, ya, untuk bisa melihat nih, harus aware sama diri sendiri. Sekarang handphone sudah canggih semua, aplikasi udah ada buat nyatet kan, buat nyatet siklus haidnya gimana. Kalau dirasa siklus haidnya udah enggak sesuai sama yang dihitungin aplikasi, ya udah periksa aja gitu.
1: Oke.
2: Sama itu tadi, begadang dikurangin.
1: Oh, ngaruh ya, Dok, ya.
2: Ya stresor-stresor tubuh yang tidak disadarin itu juga ngaruh banget. Jadi jangan sering begadang, minum air putih harus banyak ya. Makanan harus sehat, harus sayur harus mau. Buah-buahan juga harus makan, protein harus makan ya. Jangan cuma karbo doang yang dimakan,
1: apalagi seblak ya, Dok.
2: Makanan zaman now ya, makanan zaman now itu. Tuh, pembalut juga penting diperhatiin ya. Sering-sering ganti pembalut, paling enggak 3 sampai 4 jam sekali ya ganti pembalutnya. Jadi untuk, karena organ wanita itu banyak, mulai rahim, indung telur, terus habis itu salurannya. Jadi kita sama-sama harus menjaga diri sendiri.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau hanya di 104,5.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya. Siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Iya, lagu yang kayak gini kan. Yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: harus tahu. Beberapa penelitian menyebutkan kalau mengatur keuangan keluarga yang paling baik adalah dengan cara menghindari hutang. Karena tagihan dan kewajiban membayar hutang bisa menjadi beban yang membuat keuangan rumah tangga jadi tidak stabil dan juga terganggu. Nah, akan tetapi, bila ayah bunda terpaksa untuk berhutang, lebih baik berhutang untuk kebutuhan pokok yang tidak bisa dipenuhi dalam jangka waktu yang dekat. Misalnya, cicilan rumah. Nah, untuk kebutuhan yang lain, sebaiknya dihindari ya, ayah bunda. Sebisa mungkin, ayah bunda harus memastikan kalau kewajiban membayar hutang tidak lebih dari 30% dari penghasilan yang ayah bunda miliki.
1: Power Gang Push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
6: Selalu di Mas FM.

Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Lagi capek ya? Santai bareng Radio Mas FM aja ya bunda. Mau dengerin lagu apa? Langsung aja WA di nomor 0811 3611045. Selalu di Mas FM.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: For your endless happiness with Mas FM every

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger!

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Ya lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mang. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Gak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah gak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita gak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir, Ayah Bunda. Radio Mas FM bisa didengarkan melalui On Ears dan streaming di masfm.id.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: 카라싸오.
1: Pinjol atau pinjaman online sekarang ini diminati oleh masyarakat karena punya mekanisme yang gampang dan proses penyetujuan yang singkat. Meski begitu, masih banyak orang yang memberi stigma negatif terhadap pinjol. Nyatanya, tidak semua pinjaman online berbahaya dan harus dihindari. Hanya saja, mereka belum memahami dunia pinjaman online. Bagi ayah bunda yang mau menggunakan produk dari pinjaman online, pastikan ayah bunda sudah punya pemahaman yang baik supaya tidak salah memilih pinjaman online. Pertama-tama, pertimbangkan kemampuan membayar ayah bunda. Batas aman pembayaran hutang adalah sebesar 30% dari total pendapatan. Gunakan pinjaman online bukan untuk hal-hal konsumtif, ini cuma akan membebani keuangan ayah bunda. Gunakan pinjaman online untuk hal-hal produktif yang menghasilkan seperti modal usaha. Yang paling penting yaitu ayah bunda perlu terlebih dahulu mengecek legalitas pinjol di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Apakah penyelenggara pinjol sudah terdaftar dan memiliki OJK atau belum? Salah satu ciri pinjol yang sudah terdaftar OJK yaitu mereka sudah memiliki aplikasi dan web resmi. Di situs website resmi itu, calon peminjam akan dengan mudah membaca informasi mengenai produk finansial yang ditawarkan. Jangan lupa juga, ayah bunda harus memperhatikan besaran biaya dan bunganya. Pinjol legal yang diawasi OJK akan memberikan rincian biaya dan suku bunga dengan transparan kepada semua calon peminjam. Dan pastikan pinjol tersebut punya layanan konsumen seperti email, nomor telepon, dan alamat kantor yang jelas.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Seratus empat koma lima Mas FM di On Ears.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kamu lagi dengerin Mas FM
2: 104,5 selalu di Mas FM.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada nggak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja, sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang nggak boleh untuk disentuh, memang nggak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana, karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
1: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
1: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Nah, ini baru benar. Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
1: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
3: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
0: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: ya bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
2: Halo lambat,
1: ejeknya. Pong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
2: Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau? Kruk, kruk, kruk. Nyom, nyom.
1: Pong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
2: Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih.
1: Pong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Pong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Pong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. Awas! Teriak Hara. Tapi terlambat.
2: Bruk.
1: Pong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
2: Nah, itu tadi dongeng tentang Pong yang sombong. Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain.
1: Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini. Apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masuk

akaran sendiri. Kita harus tegas, tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi, berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam nggak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, kembali hadir temani sama Aini di sini ya, di Ruang Nostalgia hari Rabu 13 Mei 2026. Bagaimana kabar ya Bunda di siang hari ini, siang yang panas sekali ayah Bunda ya. Semoga masih bersemangat nih menjalani hari Rabu pertengahan minggu sebelum long weekend lagi nih ayah Bunda ya. Dan tentunya buat ayah Bunda yang lagi di rumah ataupun lagi bekerja ya, ataupun juga lagi dalam perjalanan, Aini temenin selama 3 jam ke depan menghadirkan lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai awal 2000-an dan juga informasi yang menarik tentunya. Yang mau request lagu boleh gabungan aja di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045. Satu lagu pembuka siang hari ini ada Afgan, Dia Dia Dia, spesial untuk ayah bunda semuanya.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua.
2: Oke, Mas FM.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Nah ya Bunda, ditemani sama Aini ya di hari ini, di hari Rabu 13 Mei 2026. Dan tentunya ya Bunda, Aini akan menemani ayah Bunda selama 3 jam ke depan sampai jam 4 sore menggantikan lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai awal 2000-an. Dan ngomong-ngomong ayah Bunda, hari ini juga jadi last on air Aini nih ya gitu. Jadi kira-kira adakah pesan-pesan nih yang mau disampaikan untuk Aini di hari ini? Boleh banget ya, mau bilang apa? Langsung aja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau juga bisa melalui Instagram @radiomasfmmalang. Lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai awal 2000-an juga masih akan terus menemani ayah bunda sampai jam 4 sore nanti.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap lu gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang tugas ini sulit. Jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini, sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kau main. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya. Ada bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

Halo ya Bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makanannya dimasak pakai kecap yang rasanya juara. Nah siap-siap ya, kosongin jadwal ayah Bunda karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu pesta kuliner kecap sedap yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Nah kalian wajib banget datang ya, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin benefit yang bakal kamu dapetin. Yang pertama, gratis satu porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib banget datang lebih awal ya. Yang kedua, dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Yang ketiga, bawa pulang satu goodie bag produk. Dan yang keempat, bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kalau kurang meriah, tenang ya. Pesta kuliner kecap sedap ini pas banget buat keluarga, milenial, sampai dengan Gen Z. Karena di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes. Nah, buat ibu-ibu yang jago di dapur juga wajib banget nih ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema master menu kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya juga murah banget, cuma Rp100.000 per tim dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja karena kamu bakal dijuriin langsung sama Chef Vilgos. Dan gak cuma itu ya, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Vilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu bakal ada sedap konser yang dimeriahkan langsung nih sama gestar nasional kesayang kita semua, ada Hi-Fi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong ya syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarin tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di pesta kuliner kecap sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya, beli tiketnya segera di loket.com atau bisa beli di Radio Mas FM di 0811-3611-045. Informasi lebih lanjut terkait pesta kuliner kecap sedap bisa chat ke 0811-3078-0796.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Masih bersama dengan Aini Ayah Bunda di Ruang Nostalgia hari ini ya. Dan sudah ada pesan yang masuk, ini dari Kak Wijaya melalui Instagram ya, dengan username wijayanto6242. Katanya, sukses terus ke depannya ya Kak. Request juga lagu dari Dewa 19, Pokoknya Dewa, di play ya Kak. Oke. Kak Wijaya ya, sudah ini puterin tadi Dewa 19 dengan Separuh Nafas. Dan juga ada Kak Diva yang request lagu Semua Tak Sama dari Padi. Dan juga ini ada beberapa lagu yang masuk ya. Ada dari Sheila on Seven, Sevia, dan dari Krisye, Andai Aku Bisa. Oke, ditunggu untuk requestannya tentunya ya. Dan masih bersama dengan Aini juga di sini menemani Ayah Bunda sampai jam 4 sore nanti. Yang mau request lagu boleh gabungan aja di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau juga bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang. Aini puterin Ayah Bunda, Krisye, Andai Aku Bisa, spesial untuk Ayah Bunda.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hello everyone. My name is Dominic Abner. I am 13 years old and my school name is Caris National Academy. Today, I want to tell you a story, a mix with Indonesian and English. And that is Kancil dan Semut, Mouse Deer and the Ant. So let's all enjoy this story. Once upon a time, in a lovely forest, there was a mouse deer called Kancil, who loves to play all day doing nothing, playing all by his own. And then there is an ant called Semut. Now, instead of playing around, he loves to work and work all day, scavenging for food. One day, they two met.
2: Oh, halo Semut. Kamu ngapain sih di sini?
3: Oh, halo Kancil. Aku lagi menyiapkan makanan-makanan supaya di musim hujan aku tidak kelaparan.
2: Hah? Makanan musim hujan? Tetapi musim hujan itu masih lama. Makanan di hutan itu pasti ada. Kenapa kamu gak main bersama aku?
3: Iya Kancil, tapi aku punya pekerjaan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, suntung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Waktu pertama kali.
7: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Masih bersama dengan Aini di sini, Ayah Bunda ya, menemani Ayah Bunda di Rumah Nostalgia. Tentunya juga masih akan terus nih memutarkan lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai awal 2000-an. Lagu-lagu nostalgia ya, tentunya siang ini kita nostalgia. Dan beberapa titik di siang hari ini juga sudah mulai hujan, Ayah Bunda. Tentunya buat Ayah Bunda tetap hati-hati di jalan ya. Kalau Aini lihat sih di daerah kawasan Dr. Cipto, kawasan Radio Mas FM, masih mendung aja, belum hujan. Tapi tadi Aini udah sempat ngelihat ya di CCTV, daerah Blimbing, daerah Dinoyo ini udah mulai turun hujan. Jadi tetap berhati-hati ya Ayah Bunda semuanya. Dan kalau misal ada rencana untuk keluar di siang menjelang sore nanti, jangan lupa untuk selalu sediakan jas hujan ataupun payung. Dan lagu berikutnya ada Yuni Sarah, Aku Cinta Padamu. Aini puterin spesial untuk Ayah Bunda semuanya.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
2: Radio.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerat. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
3: Tidak bu, aku mau yang itu,
2: ungkap si gadis kecil. Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik,
2: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
1: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update Ibu Bunda siang hari ini Rabu 13 Mei 2026 dari kawasan Jalan Laksada Adi Sucipto arah barat terpantau padat merayap dengan kondisi jalan juga terlihat basah dikarenakan hujan. Sehingga pengendara dihimbau untuk lebih berhati-hati dan menjaga jarak aman. Selanjutnya berlanjut ke kawasan Jalan Patimura arah utara, arus lalu lintas yang ini terpantau padat merayap dan kendaraan roda 2 dan 4 juga terlihat melintas dengan kecepatan sedang. Untuk ayah bunda yang sudah berkendara, tetap hati-hati di jalan, jaga jarak aman antar kendaraan dan selalu patuhi rambu lalu lintas agar perjalanan tetap aman dan nyaman sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ayah bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Airs. Radio Mas FM, your family radio.

Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Nah ya Bunda, di Ruang Nostalgia sore hari ini ya, di jam 3 sore, ini gak sendirian nih, sudah bersama band asal Surabaya nih Ayah Bunda. Sudah bersama dengan Cata Band dan akan kita ngobrol-ngobrol ya terkait single baru Meraka nih. Akan Aini sapa terlebih dahulu. Halo.
1: Halo Mbak Aini.
0: Oke, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes.
0: Kurang satu, tiga kali harusnya.
2: Oh yes.
0: Oke. Tentunya kongres ya buat new singlenya. Memulai lagi. Dan mungkin boleh nih kita kenalan dulu satu persatu.
3: Oke, saya Bernard di Jata bagian vokal. Dan di sini ada juga Bang Rocky bagian perkusi atau drum. Di sini juga ada Mas Rasman, kita sebutnya Rasman atau Rusman, bagian gitar ya.
0: Oke. Bertiga aja ini.
2: Betul.
3: Iya, bertiga.
0: Trio.
3: Trio.
2: Enggak pakai kwek-kwek ya tapi.
0: Trio. Oke, bertiga aja. Oke, ini band asal Surabaya, betul sih ya? Berarti ini semua asalnya Surabaya?
2: Yes, lebih tepatnya ada dua dari kami ini orang Sidoarjo sebenarnya.
1: Tinggal di Sidoarjo.
2: Betul, tinggal di Sidoarjo. Cuman kan karena memang kami lebih banyak
3: beraktivitas ya
1: di Surabaya.
0: Oke, dan juga baru merilis lagu barunya Memulai Lagi. Betul. Ini adalah new single dari Cata Band. Mungkin boleh enggak sih kita kenal-kenalan dulu gitu ya. Kira-kira tiga orang ini di sini semuanya background-nya sama-sama musik semua enggak sih, atau mungkin gimana nih?
1: Rata-rata sih musisi.
0: Musisi.
1: Dan kalau saya memang dari dulu musisi. Papa saya juga musisi.
0: Oke.
1: Jadi keluarga musik. Musik.
0: Oke. Jadi semuanya backgroundnya dari musik gitu ya.
1: Betul. Bahkan sampai sekarang kerjaan ya di musik.
2: Alhamdulillah rezekinya di musik gitu.
0: Oke. Seperti itu. Dan.
2: Oh iya, kebanyakan pokoknya dari kita bertiga ini ketemunya memang sama-sama main musik. Entah itu dari musisi kafe, musisi wedding, memang pokoknya background kita di musik semuanya.
0: Oke, jadi memulai musik sendiri-sendiri gitu ya.
2: Betul.
0: Ketemu di Cata. Dan akhirnya kok bisa nih terbentuk Cata Band ini gimana nih?
2: Jadi pada dahulu kala,
0: dahulu kala.
2: Jadi akhir tahun lalu di Desember kalau nggak salah 2025 itu kita ketemu ya, karena dari teman tongkrongan lah ya gitu, dari sesama ya circle musisi. Akhirnya saya kebetulan waktu itu ketemu sama Mas Rocky dulu, terus kita ngobrol-ngobrol PDKT, akhirnya ya ketemulah kliknya gitu kan, satu frekuensi. Ayo bikin band karya yuk gitu, yang bikin lagu sendiri, soalnya selama ini kan kebanyakan saya juga pribadi hanya membawakan lagu orang gitu kan. Dan saya juga ngerasa butuh wadah nih katakanlah untuk apa, mencurahkan idealisme ataupun isi pikiran gitu. Terus kemudian akhirnya ketemu sama Kak Bernard ini, dan ya udah kita bertiga aja yuk, kita jalan pelan-pelan, kita berusaha untuk katakanlah tidak berekspektasi terlalu tinggi apapun gitu kan, yang penting kita berkarya menciptakan lagu dari hati sesuai dengan nama kita kalau boleh.
0: Boleh
2: Kak Bernard, apa artinya Cata?
3: Cata itu diambil dari bahasa Sanskerta.
0: Okay.
3: Yang artinya perasaan atau hati.
0: Mm-mm.
3: Jadi kita ini pinginnya adalah membawa lagu ini melalui perasaan kita bertiga yang kita ingin sampaikan ke para pendengar kayak gitu. Dan gak cuma didengerin, kalau bisa sampai ke hatinya mereka juga dong, kita dicintai.
0: Okay, dalam sekali ya.
1: Jeru.
0: Okay, berarti untuk nama sendiri pun juga bukan sekedar nama ya, ada doa dan harapan.
2: Amin,
0: di situ ya.
2: Amin.
0: Oke, menarik sekali nih Ayah Bunda. Dan berarti ini udah mulai hampir setengah tahun untuk berjalannya ya, dari Desember sampai sekarang. Berarti ini dari Rusman dulu nih ya yang memulai semuanya. Di awal-awalnya.
2: Kalau dibilang saya memulai sebenarnya enggak juga. Ya namanya juga kita kan waktu itu apa ya, mungkin sudah berjodoh kali ya. Kebetulan saya sama Mas Rocky dulu ketemu gitu. Okay. Loh. Dan kalau saya bisa dibilang kebetulan karena saya juga yang menciptakan lagu ya, pertama yang lagu kami yang memulai lagi judulnya itu, ya intinya kita pengen jalan bareng gitu. Dan paling enggak apa yang kita sampaikan juga kami harapkan bisa nyampe ke hatinya para pendengar semua. Ayah Bunda di sini ya.
0: Tentunya itu harapan besarnya. Betul. Ya. Dan

0: skillnya nih memulai lagi, dan tentunya nanti juga akan ada live performance nih. Dikit aja boleh gitu ya, sambil mendengarkan suara langsung dari Bernard gitu.
1: Boleh banget.
0: Boleh banget. Oke, so buat ayah bunda jangan kemana-mana ya. Stay tune terus, tetap di Radio Mas FM.

0: dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau hanya di 104,5.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak.

0: Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman. Yang penting...

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Masih bersama dengan Cata Band Ayah Bunda ya. Dan kita di segmen 2 kali ini mau membahas single baru mereka, ini Memulai Lagi. Sebagai juga lagu debut ya untuk di Cata Band ini. Oke, kira-kira boleh gak sih diceritain lagu Memulai Lagi ini tentang apa gitu?
1: Oke, kebetulan saya sebagai songwriternya, ya Bunda di sini, lagu Memulai Lagi ini sebenarnya adalah sebuah curahan hati saya pribadi, gitu kan. Dimana saya pernah mengalami begitu banyak kegagalan, gitu kan, jatuh bangun kehidupan. Tapi akhirnya saya selalu berusaha untuk bangkit lagi, gitu kan. Kegagalan itu nggak menjadikan saya malah menyerah, gitu kan. Tapi saya ingin memulai lagi, seperti judul lagu ini, untuk berbuat sesuatu yang baik, gitu, untuk kehidupan saya. Dan di mana juga saya ingin apa ya, ingin mengajak ya para pendengar, terutama teman-teman Bencata ini yang ya ikut pastinya ikut andil ya dalam produksi lagu ini, untuk merasakan semangat yang sama gitu. Jadi jangan takut dan jangan malu, jangan ragu untuk mulai mencoba memulai sesuatu yang baik untuk hidup kalian, apapun kondisi kalian sekarang gitu. Pokoknya jangan patah semangat.
0: Oke, berarti Rusman ini sebagai songwriternya gitu ya. Dan kira-kira ada gak sih pengalaman pribadi masing-masing personil gitu tentang memulai kembali? Kira-kira sama relate-nya kah? Atau mungkin cuma cerita dari Mas Rusman sendiri gitu? Mungkin kita satu-satu gitu ya.
2: Ya untuk saya sendiri sih lagu ini sangat relate bagi saya. Apalagi di kondisi yang lalu saya kebetulan kuliah biaya sendiri, habis itu bekerja juga waktu itu pandemi, gitu. Mengalami kesusahan yang sampai memang hilang arah, bahkan sampai depres banget ya gitu. Dan lagu ini mengajarkan saya juga bahwa setiap orang itu layak untuk dapat kesempatan kedua. Dan ini juga pesan yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman Malang yang mayoritas mahasiswa ya. Jadi untuk anak muda itu jangan patah arang dan menyerah untuk suatu masalah yang sekarang dihadapi. Oke, kita banyak mungkin ada kafe dan sebagainya, kita bisa rehat sejenak lah, kita cari solusi. Besok pagi masih ada arah lagi. Jangan sampai kalian memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kayak kemarin kejadian seperti itu yang kita harapkan ke situ juga. Itu energinya bisa sampai buat kalian kayak gitu.
0: Oke, seperti itu. Mungkin kalau dari Rocky nih, kira-kira gimana?
3: Ya, sama. Saya juga dari masih muda gitu, ya, meskipun sekarang masih muda. Sudah berkarya, band karya, sampai ke Jakarta, segala macam. Dan mengalami kegagalan. Lalu sempat berhenti, akhirnya saya mungkin ngamen, istilahnya kita ngamen ya, main kafe, sampai orkestra, band pengiring artis gitu. Berhenti untuk berkarya. Lalu dipertemukan oleh Tuhan, pertemukan Rusman dan Bernard. Dan lagunya Rusman ini membuat saya untuk termotivasi untuk mau memulai lagi berkarya. Okay, gitu. Berarti jadi relate banget lagu ini. Dan saya harap juga tidak hanya di kami, tapi bisa di para pendengar, ayah, bunda, dan dimanapun ada semuanya, apa, rakyat Indonesia.
0: Seluruh orang di dunia ini ya bisa relate gitu. Oke. Kalau dari Rusman nih gimana nih?
1: Kurang lebih sama ya. Apalagi saya yang menulis lagu ini, karena saya juga punya pengalaman hampir sama dengan Kak Rocky. Saya pernah juga bisa dibilang Cata ini adalah obat trauma saya sih. Karena saya dulu pernah mengalami juga sampai berangkat ke Jakarta untuk berjuang meraih mimpi saya di dunia musik begitu. Saya juga sempat bisa dibilang yang hampir menghancurkan hidup saya. Bukan menghancurkan ya, pelajaran lah ya. Jadi kayak menggeser jalan hidup saya. Saya ke Jakarta untuk berjuang memperkenalkan karya saya, tapi pada akhirnya memang Tuhan berkehendak lain. Nah, ketika sampai ke sini, pulang kampung ya di Surabaya Sidoarjo, saya waktu itu sempat malah hampir kayak enggak mau lagi berkarya sebenarnya. Maksudnya kayak ya terasa trauma itu masih ada karena pengorbanan saya dan keluarga saya waktu itu pun sangat-sangat besar gitu. Tapi ya nggak tahu ya, yang menggerakkan hati mungkin juga Allah ya, Tuhan yang kuasa. Akhirnya bisa ketemu teman-teman dan saya ngerasa kayak ayo nggak apa-apa lah, mungkin ini adalah jalan Tuhan untuk katakanlah bukan balas dendam ya, tapi kayak lebih ke membuktikan ke diri kamu sendiri bahwa kamu tuh bisa kok. Dan satu sih yang pasti sih Kak, jadi sekarang itu kembali lagi ya, seperti pesan lagu ini, saya sendiri pribadi jalan sama Cata Input sebenarnya tidak mau berekspektasi apapun. Yang penting saya berusaha, saya berikhtiar gitu kan, saya ingin memperkenalkan karya saya ke teman-teman. Apapun hasilnya nanti ya Allah alam gitu kan, cuma seperti itu. Jadi beda sama saya kayak dulu waktu dulu. Dulu tuh sebenarnya kayak
0: berambisius gitu ya.
1: Sekali betul. Kalau sekarang tuh nothing to lose gitu. Jadi kayak ya kita tetap harus give the best shot gitu kan. Kita betul. Harus memberikan karya terbaik kita gitu kan. Effort yang terbaik kita. Apapun itu, saya juga enggak mau setengah-setengah gitu. Tapi paling enggak dalam perjalanannya memang enggak usah terlalu muluk-muluk gitu. Enggak usah terlalu kok aku jadi kayak gini, aku nanti jadi enggak usah. Jadi apapun ya, maksudnya berlaku di kehidupan saya yang lain juga. Entah di pekerjaan, entah di keluarga. Jadi yang penting jalani aja dulu kalau katanya sekarang ya. Jalani aja dulu gitu loh. Mulai apalagi untuk niatan yang baik ya. Niatan baik kan insya Allah juga Tuhan kan pasti enggak tidur toh gitu. Pasti kasih apa ya ibaratnya secerca harapan. Oh niatmu baik, kamu untuk dirimu sendiri, keluargamu dan juga teman-teman yang lain di sekitarmu akan apa ya, semoga bisa membawakan inspirasi buat teman-teman gitu.
0: Oke, dalam sekali ya. Ini masing-masing orang punya ceritanya masing-masing nih tentunya. Dan karena juga harapannya dari lagu ini juga bisa jadi obat gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk semua orang.
1: Amin,
0: jadi
1: amin,
0: obat
1: amin.
0: Terus karena semua orang pasti punya masa lalu yang dengan lukanya.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul,
0: juga lagu ini bisa jadikan teman buat banyak
1: teman,
0: orang.
1: Teman itu dia.
0: Gitu. Dan mungkin kira-kira untuk pembuatan lagunya berapa lama nih?
1: Berapa lama ya, bro?
0: Mulai dari penulisan lirik.
1: Kalau gini, saya sebagai songwriternya tuh kalau lirik sudah dari Desember.
0: Okay.
1: Bahkan mungkin waktu sebelum ketemu teman-teman ya. Tapi kalau untuk produksinya waktu sekitar 2-3 minggu sih. Jadi dari awal lagu ini saya apa tunjukin ke teman-teman gitu kan, dengerin. Oke, aku punya lagu gini. Akhirnya kan dengan proses produksi diskusi dulu gitu kan. Teman-teman juga ngasih masukan. Kira-kira ini liriknya gini gimana ya? Terus masa aransemen juga ya secara teknis lah ya, itu sekitar 2-3 minggu.
0: Yes. Oke, okay, berarti ya lumayan cukup lama juga ya untuk pembuatannya ya, seperti itu. Dan kalau ngomongin liriknya nih, mungkin kalau dari Aini sendiri punya favorit partnya itu di bagian refnya. Di bagian walau sejenak terhenti, ku siap memulai lagi. Mungkin ini juga relate sama ceritanya dari Rocky gitu ya, memulai lagi gitu. Karena ya
3: dari Aini.
0: Ya sama juga, kalau aku juga pernah mengalaminya. Jadi memang punya lirik yang artinya itu dalam sekali gitu.
3: Betul.
0: Dan kira-kira punya gak sih part favoritnya masing-masing gitu untuk liriknya?
3: Saya jawab dulu ya.
0: Boleh.
3: Kalau saya sebenarnya semua dari awal sampai ending itu relate semua.
0: Okay.
3: Tapi saya paling suka ya refnya itu. Di balik senja ku temukan arti, walau sejenak terhenti, ku siap
0: memulai lagi.
3: Itu benar-benar saya yakin setiap manusia memiliki masalah. Nah, tergantung kita menghadapi masalah, kita mau berhenti, kita mau menyerah, atau kita mau bangkit, memulai lagi. Memulai lagi tentunya yang lebih baik lagi dong, gitu. Karena kan ya seperti tadi Kak Bernard bilang, banyak yang kejadian-kejadian viral ya, yang di jembatan apa segala macam. Nah, kami Cata mengharapkan dengan lagu memulai lagi bisa memotivasi pendengar. Jadi nggak perlu lah kita untuk ambil
1: jalan pintas.
3: Tapi ayo di balik senja tuh kita bisa temukan arti. Artinya setiap ada masalah ketika kita berdoa, Tuhan pasti sediakan jalan yang baik kok untuk umatnya.
1: Amin. Setuju.
0: Amin. Jadi itu juga jadi doa juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul,
0: dari sekali. Lagu menjadikan doa. Betul. Jadi juga penyemangat nih buat kita semuanya, karena berdamai dengan masa lalu itu enggak mudah.
3: Benar.
0: Dan juga lagu benar. Ini rasanya bisa jadi teman buat banyak orang.
3: Mudah-mudahan. Amin.
0: Amin. Dan itu dia ya Bunda ya. Tentang memulai lagi. Dan mungkin di segmen 3 nanti kita mendengarkan nih ya beberapa bait gitu lagunya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus, tetap di Radio Mas FM.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Segmen terakhir ya Bunda ya, bersama dengan Cata Band. Mungkin ini boleh nih dikasih pesan untuk pendengar yang lagi di fase sulit, terutama untuk pendengar radio Mas FM nih.
1: Pesan buat pendengar yang di masa sulit, jangan pernah menyerah atas keadaan yang terlihat saat ini. Karena manusia itu ibaratnya masih di lantai 1, sedangkan yang punya hidup itu di lantai 20 gitu kan. Mungkin macetnya cuma sementara teman-teman, pasti ada hal yang lebih melonjak lagi. Karena semakin terjal jalan kita, maka semakin kita akan naik lebih tinggi kayak gitu.
0: Oke, dalam sekali ini ya kata Bernard.
2: Belajar di mana?
0: Tiba-tiba aja gitu muncul ya.
2: Iya, dia yang ngomong aku yang deg-degan.
0: Oke, dan gak terasa juga. Kita udah lumayan panjang nih ya ngobrol-ngobrolnya terkait singlenya, terkait perjalanan dari Cata Band. Tentunya juga terima kasih banyak Cata Band udah sharing soal memulai lagi tentunya.
3: Yes, sama-sama
0: ya.
3: Sama-sama waktunya.
0: Dan sukses terus buat singlenya. Untuk next single kira-kira kapan nih buat mau rilis, udahkah dipersiapkan?
2: Segera.
3: Sudah ada.
2: Dekat ini.
3: Mohon doanya aja ya buat dari ayah bunda semuanya. Dan saya juga mau nambahin dikit boleh ya?
0: Boleh.
3: Harapan saya buat ayah bunda semuanya ya, semoga lagu Memulai Lagi dari kami ini mampu memberikan semangat ya, energi positif buat teman-teman semua. Seperti yang tadi Bernard bilang, jangan pernah menyerah dan kalah atas suatu keadaan apapun itu. Ya karena memang tiap badai orang itu kan beda-beda ya. Jadi kami yakin teman-teman juga pasti bisa melalui semua masalah yang ada gitu. Terus jangan lupa juga request lagu kami di Mas FM boleh ya.
0: Boleh tentunya. Ya. Dan selain di Mas FM juga bisa dengerin di mana nih streamingnya?
4: Ya di platform
1: di semua digital, platform
4: sudah ada Spotify, YouTube, iTunes ya,
3: Apple Music semuanya
0: sudah ada. Oke, semua platform bisa ya.
4: Bisa, cuman kalau bisa ya request aja di radio ini.
3: Ya, terus jangan lupa juga barangkali yang mau boleh follow IG kita ya.
0: Boleh, gimana?
3: Ya, semua akun media sosial kita sih di cata.band gitu. Jadi mungkin teman-teman mau bikin lagu kita sebagai background musiknya gitu kan, boleh di tag juga di kita. Buat nanti konten, kita repost ya. Betul gitu. Karena sudah tersedia juga di semua platform.
4: Betul. Dan saya nambahkan thank you buat Mas FM, buat Ainu dan Amelia dan semua yang bertugas tentunya, udah memberikan kesempatan Cata untuk menemani ayah bunda.
0: Terima kasih.
4: Thank you, sukses kembali. Selalu dan sehat selalu.
0: Yes, sukses selalu. Dan kita akan mendengarkan live nih ya, performance ya dari Cata Band dan tentunya dengan single mereka ya Bunda, Memulai Lagi. Sudahkah siap?
2: Siap.
0: Oke, mari kita dengarkan bersama-sama ayah Bunda, Memulai Lagi by Cata Band.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Waktu pertama kali.
6: Hai ayah bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM. Domikado, Cie Duo Tigo.

Satu lagu ya Bunda dari Cassandra ya, Cinta Terbaik. Menara kita di menit 54 menjauh dari jam 3 sore. Artinya Aini harus pamit ya dari ruang dengar ya Bunda di ruang nostalgia hari ini. Dan sebagai penutup ya Bunda, karena hari ini adalah last on air Aini, tentunya Aini mau mengucapkan ya terima kasih banyak untuk seluruh pendengar Mas FM yang sudah menemani perjalanan Aini hampir 2 tahun ini. Gak terasa juga hari ini jadi last on air Aini ya bersama dengan ayah bunda semuanya. Terima kasih untuk tawa yang sudah diberikan, cerita ayah bunda dan juga kebersamaan ayah bunda selama ini. Happy sekali ayah bunda ya, Aini berada di sini menemani ayah bunda di siang hari, waktunya ayah bunda beristirahat mungkin ya, di aktivitas ayah bunda Aini bisa menemani. And finally today has come, Aini signing out. Sampai jumpa ayah bunda di lain kesempatan. Aini pamit dari ruang dengar ayah bunda. Sampai jumpa di lain kesempatan. 104,5 Mas FM dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

0: rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

104,5 Masa FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sore hari ini Ayah Bunda ditemani bersama Daniel di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti tentunya. Dan Ayah Bunda, hari ini hujan ya, ternyata hujan lagi. Kayak kapan sih sebenarnya tahun ini itu hujannya udah berhenti? Karena memang seharusnya kan ini udah musim kemarau ya Ayah Bunda ya. Tapi gak apa-apa ya Bunda, tenang aja, di hujan ini Daniel masih menemani Ayah Bunda tanpa adanya gangguan hambatan. Jadi buat ya Bunda yang mungkin mau request lagu, boleh banget lagu-lagu tahun 90 sampai 2000-an ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang dan selalu di Mas FM.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
1: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
1: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Nah, ini baru benar. Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
1: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.

104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan Ayah Bunda, kalau misalkan kita membahas gitu ya soal pertemuan, pasti ada yang namanya perpisahan. Nah, Ayah Bunda Daniel mau tanya nih, bagaimana rasanya Ayah Bunda ya ketika mungkin kehilangan seorang atau mungkin berpisah dengan seorang yang Ayah Bunda cintai? Karena pastinya manusia ini penuh dengan rasa ketakutan jika mereka ditinggalkan atau mungkin kehilangan apa yang mereka sayangi. Jadi kira-kira apa nih Ayah Bunda mungkin ketakutan terbesar Ayah Bunda gitu ya? Nah, bisa langsung aja dikirimkan gabungannya dengan melalui WhatsApp kita di 0811 3611045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang dan tetap di Mas FM.

0: mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Bong yang Sombong. Bong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara kura-kura.
3: "Halo lambat,"
2: ejeknya. Bong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
3: "Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau?" "Kruk, kruk, kruk."
2: "Nyom, nyom." Bong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
3: "Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih."
2: Bong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Bong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Bong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. "Awas!" teriak Hara. Tapi terlambat.
3: Bruk.
2: Bong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
3: Nah, itu tadi dongeng tentang Bong yang sombong. Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain.
2: Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri.
4: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan Ayah Bunda masih ditemani Daniel di sini di Radio Mas FM Malang. Nah, kalau misalkan berbicara ya soal kehilangan gitu, Daniel ada rasa kehilangan seseorang yang mungkin Daniel deket banget gitu ya dulunya, tapi ternyata di ghosting. Waduh, di ghosting atau mungkin ditinggalin, terasa kayaknya gak enak banget ya Bunda ya, waktu lagi deket-deketnya, lagi kasmarannya, tiba-tiba di ghosting. Itu rasanya kayak sebenarnya ini lampu hijau atau lampu merah atau jadinya lampu kuning lagi. Karena kadang kita bingung ya, kayak maju kena, mundur kena gitu. Jadi kayak kita harus berbuat apa ya ayah bunda ya enaknya. Cuman gak apa-apa ya bunda ya kalau misalkan memang kita membahas gitu soal maju mundur seperti itu ya. Pastinya setiap orang atau mungkin setiap masa ada yang namanya kehilangan. Dan memang juga ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita. Tapi Daniel penasaran nih sama kehilangan yang mungkin ayah bunda pernah alami kayak gimana sih. Coba diceritain aja dan tetap di Mas FM.

0: Anda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
4: Si autoimun ini memang majoritinya.
5: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
6: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
7: Ayah Bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

0: Bunda harus tahu.
1: Bawang goreng biasa digunakan sebagai pelengkap makanan yang bisa membuat makanan jadi lebih nikmat. Untuk membuat bawang goreng yang renyah tidak mudah lembek, ayah bunda harus memilih bawang merah segar yang ukurannya sedang dan kadar airnya rendah nih. Iris bawang merah dengan slicer supaya ketebalannya pas. Agar rasanya lebih gurih, ayah bunda bisa merendam irisan bawang dengan garam selama 30 menit dan tiriskan di dalam wadah dalam 1 hingga 2 jam supaya nantinya tidak mudah gosong. Goreng bawang di atas minyak panas dengan api kecil dan aduk merata tetapi jangan terlalu sering. Angkat ketika bawang 3/4 matang, bawang akan terus melakukan proses pematangan hingga dingin. Kemudian, tiriskan bawang dan taruh di kertas minyak.
2: Mbak, pengen gak mudik, ta?
3: Mbak, kapan pulang?
2: Mbak, balik tanggal piro?
3: Udah waktunya mudik nih. Yuk siapin tiket mudik kamu dari sekarang dengan easybook.com, website dan aplikasi penjualan tiket bus, ferry, dan kereta api dengan jaminan aman dan nyaman. Pakai kode promo EB Mas FM sekarang juga buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan 70%. Yuk, Rek, mudik bareng EasyBook.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ayah Bunda, kalau misalkan kita berbicara kehilangan, selain mungkin kita pernah kehilangan seorang gitu ya, kalau misalkan kita kehilangan uang, wah ini benar-benar rasanya kayak nyesel banget. Kehilangan uang tuh bukan berarti ya Bunda kayak tiba-tiba kehilangan uang itu juga bisa jadi. Cuman kehilangan uang tuh kadang kayak misalkan kita salah gitu ya, misalkan membeli sesuatu atau mungkin kadang membeli satunya kebanyakan, kita nyeselnya di akhir. Wah, itu emang benar-benar hal yang mungkin sering banget kita sesali ya Bunda ya, apalagi kayak kita udah nabung banyak-banyak tiba-tiba kehilangan uang tersebut gitu. Itu rasanya kayak wah, pengen nangis ya, atau mungkin kayak pengen teriak rasanya. Cuman kayak gak apa-apa ya Bunda ya, memang kehilangan itu adalah hal yang wajar, dan sesuatu mungkin belum tentu bisa kembali setelah kita menerima kehilangan itu. Tapi yang pasti kita harus selalu belajar dari kehilangan yang mungkin kita alami.

Halo ayah bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photo booth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-3078-0796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak, dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas, cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.
2: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak. Ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap tuh gue bego banget, ya ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang tugas ini sulit. Jadi aku tuh butuh hati.

new attitude tentang self, ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, Kak Omeng. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya, ada Bunda, semua pendengar

0: Bunda, kita dari
1: Koliak.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
3: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
1: Radio,

Masih bersama Daniel di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda, ayah bunda. Dan kalau misalkan kita tadi sudah bahas gitu ya, soal kehilangan orang, kehilangan uang gitu ya. Kalau misalkan kehilangan orang yang paling kita

kita cintai gitu ya. Tadi kan kayak baru deket ditinggal. Tapi gimana rasanya kalau kita udah deket banget, sedeket-deketnya gitu ya, tapi tiba-tiba ditinggalin? Rasanya sebenarnya kalau tinggalinnya itu ada pamit atau mungkin karena ada masalah dan lain sebagainya, kita tahu jelas ya, ya bunda, kayak oh karena ini gitu. Tapi memang itu juga hal yang menyakitkan, sangat disayangkan, kayak ternyata kamu ini orangnya kayak gini ini ya. Ternyata orang itu beda-beda ya sifat dan juga mungkin watak asli mereka. Dan memang juga hal ini adalah salah satu catatan di mana memang kita seharusnya bisa lebih lagi untuk dapat memilih mana yang benar, mana yang tepat untuk kita kedepannya, ayah bunda.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Tips dari dokter bagaimana cara menjaga kesehatan rahim agar terhindar dari miom dan kista, dok?
2: Oke, pertama tadi ya, kebersihan vagina, satu, itu juga penting ya. Jadi kebersihan vagina, cebok juga harus benar, harus bersih. Terus habis itu makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, jangan terlalu berlebihan. Junk food zaman sekarang ya kan, makan-makanan yang ada di pasaran itu kan udah MSG itu juga dikurangin ya. Boleh tapi jangan sering aja. Terus habis itu diperhatikan, yang paling penting cewek-cewek nih harus mencatat siklus haidnya ya, ya, untuk bisa melihat nih, harus aware sama diri sendiri. Sekarang handphone sudah canggih semua, aplikasi udah ada buat nyatet kan, buat nyatet siklus haidnya gimana. Kalau dirasa siklus haidnya udah enggak sesuai sama yang dihitungin aplikasi, ya udah periksa aja gitu.
1: Oke.
2: Sama itu tadi, begadang dikurangin.
1: Oh, ngaruh ya, Dok ya.
2: Stresor-stresor tubuh yang tidak disadarin itu juga ngaruh banget. Jadi jangan sering begadang, minum air putih harus banyak ya. Makanan harus sehat, harus sayur harus mau. Buah-buahan juga harus makan, protein harus makan ya. Jangan cuma karbo doang yang dimakan.
1: Apalagi seblak ya, Dok.
2: Makanan zaman now ya. Makanan zaman now itu. Tuh, pembalut juga penting diperhatiin ya. Sering-sering ganti pembalut, paling enggak 3 sampai 4 jam sekali ya ganti pembalutnya. Jadi untuk, karena organ wanita itu banyak, mulai rahim, indung telur, terus habis itu salurannya. Jadi kita sama-sama harus menjaga diri sendiri.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Bunda, semoga ya kehilangan-kehilangan itu tadi itu bisa menjadi pelajaran untuk Ayah Bunda, supaya Ayah Bunda dapat lebih lagi mengerti dan juga tahu apa arti rasa cinta yang sungguhnya. Karena memang kehilangan ini mengibaratkan gitu, atau mungkin diibaratkan seperti layaknya sebuah cinta gitu ya, dimana memang ketika cinta itu sudah tenggelam, sudah larut, wah, kita pastinya akan selalu setia bahkan sampai di ujung nyawa. Waduh, bisa aja ya Ayah Bunda ya, tapi tenang aja Ayah Bunda, karena Daniel selalu siap dan juga sedia untuk mencintai Ayah Bunda. Jadi jangan kemana-mana dan tetap selalu di Mas FM.

0: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.
1: Radio Mas FM.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
9: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Dan ayah bunda, berita kehilangan hari ini, berita kehilangan pertama atas nama Muhammad Firdaus Aldiansyah dengan kehilangan STNK sepeda motor dengan nopol N4436ABX. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Ida Sari, sarjana hukum, telah kehilangan STNK atas nama pelapor dengan nopol N3182ADN. Selanjutnya atas nama Siti Nur Aziza yang telah kehilangan STNK asli dengan nopol N4097EAX. Selanjutnya berita kehilangan atas nama Cukitno Gunawan yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N1638DN. Kemudian atas nama Freddy Sakti Kurniawan dengan nopol N2468GBACN. Ini telah kehilangan STNK dengan nopol tersebut. Selanjutnya atas nama Daryl Bagus Setiawan dengan nomor kendaraan STNK N2409CJ dan juga KTP atas nama pelapor. Selanjutnya atas nama Nurul Aini yang telah kehilangan STNK asli dengan nopol N5324AAF. Dan demikian berita kehilangan hari ini.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru, bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Bunda harus tahu.
1: Risoles yang punya isian beragam ini memang cocok dijadikan camilan untuk bersantai. Tapi ternyata, siapa sangka minyak di dalam gorengan ini cukup banyak. Ayah bunda perlu pintar-pintar dalam menggorengnya supaya minyaknya bisa tiris. Pertama-tama, buat kulit risoles yang lentur, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Sebaiknya, ayah bunda memasak bahan isian hingga matang terlebih dahulu supaya proses penggorengan nantinya tidak terlalu lama. Ketika menggoreng risoles, usahakan hanya membalik dua kali bagian atas dan bawah. Setelah risoles diangkat dari minyak, tiriskan risoles dengan posisi berdiri agar semua minyaknya turun

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
2: Si autoimun ini memang majoritinya.
3: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
4: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
5: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

0: geng push.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai Ayah Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan Ibu Bunda Daniel di sini untuk menemani Ibu Bunda sampai jam 7 gitu ya. Tapi ternyata enggak kerasa udah hampir jam 7 aja Ibu Bunda di malam hari ini. Dan mau ucapkan terima kasih sekali untuk Ibu Bunda yang sudah setia untuk mendengarkan Daniel di program Coffee Time selama Daniel ada di hari ini tentunya. Dan Ibu Bunda jangan kemana-mana karena Mas FM akan selalu memutarkan musik-musik dari Ibu Bunda kapanpun dan dimanapun. Jadi selamat menikmati long weekend di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu besok. Daniel pamit dari Ruang Dengar Ibu Bunda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Halo ya Bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, ada skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama guest star nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-30780796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Halo ya Bunda, saya Jason Moses. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya.
4: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
6: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
6: Tis, Tisa.
5: I call you later, bye.
4: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
6: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
6: Sama-sama.
5: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Join us for your endless happiness. With Mas FM, every day is a happy day.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Ayah Bunda, saya Manaditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: membantu ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukai.

0: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
3: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
2: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

Halo ya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photo booth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di pesta kuliner kecap sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-307-807-96. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Anak-anak penuh rasa ingin tahu tentang hal-hal baru ya, ayo Bunda. Cara mereka belajar ialah dengan melontarkan pertanyaan kenapa yang tidak ada habisnya kepada ayah Bunda. Di saat anak terus-menerus bertanya, jawablah dengan jujur, dengan memberi penjelasan yang sederhana dan mudah mereka pahami. Apabila ayah bunda tidak mengetahui jawabannya, cobalah berusaha mencari jawaban bersama-sama. Dengan mengajak anak mencari jawaban bersama, ayah bunda bisa menumbuhkan motivasi belajar anak untuk mencari hal-hal yang tidak ia ketahui. Pertanya balik juga bisa memberi kesempatan anak untuk mencoba menjelaskan teori mereka sendiri dan juga membantu anak dalam mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
4: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Jadi minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
3: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: Ayah Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Ma. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM.
4: 104,5 selalu di Mas FM.

Halo ya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang, tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photo booth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di pesta kuliner kecap sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-3078-0796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Mas

0: Bunda harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda emang ya yang namanya mendidik anak tuh gak ada sekolahnya. Harus banget belajar tiap hari supaya hubungan kita sama anak tuh tetap terjaga. Nah jadi ayah bunda, salah satu cara parenting yang bisa membuat kita tuh lebih dekat sama anak dengan cara memberi perhatian yang positif bunda. Jadi penting banget untuk kita selalu mengapresiasi hal-hal positif yang dilakuin oleh si kecil ya ayah bunda.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya...

0: ikan hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah?
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya. Siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-30780796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio

0: harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, kita adalah sosok yang akan dicontoh oleh anak. Memang bunda, kita sebagai orang tua itu jauh dari kata sempurna. Tapi tidak ada salahnya untuk kita selalu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ayah bunda menginginkan si kecil untuk berkata lembut, kita juga harus memberi contoh untuk berkata lembut.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam.

0: pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Di rumah aja nih ayah bunda, denger Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Anda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears. Mas
1: FM. Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
3: Pesan untuk Ayah Bunda.
4: Utang kita itu dalam kategori nggak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, Mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Nggak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, Mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang. Untuk bayar cicilan aja, itu nggak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita

berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, Mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya itu gini, Mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Iya bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Tuh yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah, kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah, kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah, itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: ya bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zef usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Peace, Tisa.
2: I call you later. Bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Bunda harus tahu.
1: Risoles yang punya isian beragam ini memang cocok dijadikan camilan untuk bersantai. Tapi ternyata, siapa sangka minyak di dalam gorengan ini cukup banyak. Ayah bunda perlu pintar-pintar dalam menggorengnya supaya minyaknya bisa tiris. Pertama-tama, buat kulit risoles yang lentur, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Sebaiknya, ayah bunda memasak bahan isian hingga matang terlebih dahulu, supaya proses penggorengan nantinya tidak terlalu lama. Ketika menggoreng risoles, usahakan hanya membalik dua kali bagian atas dan bawah. Setelah risoles diangkat dari minyak, tiriskan risoles dengan posisi berdiri agar semua minyaknya turun, dan jangan meniriskan risoles dengan posisi mendatar karena minyaknya akan berkumpul di salah satu sisi.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
5: Selalu di Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Gimana ya Bunda kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu gitu ya. Dan seperti biasa ya Bunda, di pagi hari ini, di hari Kamis ini, akan ditemani Umay sampai 3 jam ke depan, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang ayah Bunda mau. Jadi jangan kemana-mana ya, dan selalu di Mas FM. Satu lagu untuk pembuka di inspirasi pagi hari ini ya. Dan sekaligus untuk menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini.